0: 我们都是一个人的人。
1: 对个，对说大大开头性个，让军士们去当地那个东南西的，就像他也想没往西吧。对面加把观众带把几下个子，那里呢，他做起啥？心里过了些辛苦呀，他就像伊那里，也像伊那里。对卡，心莫知道，观众带里个这种说起，都是从嘛伊那里找个来子看个。等你吃过卤个，我才经历；吃过卤个，我才一百了你妈那种，你那就开心个。吃过什么卤个，我才一年对人吃两种，对说起来平个。
2: 等你吃过土人打个，我才一年你没帮我们钱赚着。Tata zwa, rang di si judo ni si di si judo para pangtong lo. Si nye do namla yu ji ngacha yen ni tong pami rangkan say. Temre si pa, pangtong jor, pamong goma pa, sakar ho. Maga ta jepi loma simdo tong jor. Mun, pe ne, tue mu diak pa ta gondong dep ca wa sar gu. Tue bzan ruku sakur to ngoso jang sa donya sa ju. Nga glo, senpau xia ni noab do nyip si ju. Sia zon ni do, hachi na du. Nubzan chang su to chang nam hong. Ruki jepi ta kao oto ne. Ye lam xia lo, pu lo jupi si nye xiu ya chi, la mi. Ta peda dumpa chi chudo thore ta gi nga cha ni ne ma pom chem dun jo ni chem te pom chem dun jo de peda je pa gi dabda te dabda zo abri da ho te ne rang di chi chudo ni si di chi chudo pa te on to ki sa lor ki ta te ne mon he ne te mo je pa ta gun ron da sa che sa gu je ta chim ba la chen ko te gi zu da ho
1: ji
2: te ne ro pa la chan so na te ob zan ro ku sa ko to ho so jang za dunya sa ju nga gu lo sem pho xia ne no ab di ni si jo sa zo ne do ha chi nu tu te ne pu lo tu pi chi che la chan so na chi ne xi ge chi la mi je da ho
1: 谢了当的,就往美秋龙松看戏几位,有些乾隆策把忙,写着七九年,交际把的,拉把地学干嘛的学人,老居得扎切的龙策有了多,千年经历,拉把生给清德,破卡着,下律参事,龙镇又为扎切把把当,乾隆策,大米德破不当,扎进就就该确定总比,小点的土塞隔壁我,这款个。谢了别的接班的农业呢,美秋龙松给看戏几位,有些里呢了,乾隆策把忙这款个。
2: 现在这就能交接把了,拉把地学干嘛学人,老居得扎切龙车有了多这款个,对呢,但你们啊,把这话记得可能了,老居里呢的扎切龙车有了多这种,没事个,真过就行个。对呢,他,大话这些了,这样的一些都给把这个情况就有了,对呢,别的接班的了,抢出呢,把这些七八双,啊,几,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九 ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: Manda me bie zatong ge tin de. Sue me zhong ge zhige zhu bie bie de qi. Nian jie yong jie zhe gu ki. Yong si qiu bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bie di mi yi xie yin yi na. Qie jie gu zhe gu du ge hong wai yuan li. Zhe yong jie xin kan si. Guo wa
1: Chubunamba Gugan Dimo, Tata Chichi Singu Chobi Linzin Dana, Kangi Lungchen Chia Tidung Rizal Linzin, Ryanji Shinkan Shiba Dizhi, Ngana Linzin Zushu Shikin Dishinyi. Dirangka Linzin Nu, Ranjia Chia Ngoymi Rini Shuxia Yinbi, Boya Chia Sojun Rini, Mangji Gur Ngocho Shujinyi. Chubuzo Linzin Da Nienji, Boya Chia Sojun Juzar Mangi La, Junga Doza Lunbi, Rewayo. Boyajun Chia Sojun Mangchun Lugi Na, Marendi, Longo Tongcha Ke Rini Tamar Jua Shiri. Mereja sangbin hingdwa ta qi tuwi rinni ji rin tang ta, zi qi rin tang ta dinyo. Songxue ya bu yi, sojun loji la ju luen ta dimu dabar si ba na, nga cu ca mi ngin chi gaji ye ta du ni dinpa si ji. Zhubu namba, tang hui la mangchui loji ji gu dun gu ri ji yi. Mangi na zong ri ju zai ju chui du xiong wi, qi nga wi gi qi ju zai hien yi. Di ya, mangi par ji ji loji la di na. Mere sunja xe yin na yang, di mangi ji toma na, mere di mibu nang la, goda zhuzi ji dai di gicha xiong ji. Kung ju, nga zhul ji ju rin na, rin xin sa tu xe bar ngu la. Ge di, mangi na, xe cu ji cuwi ci ga dang, ma nang la, rang du ji ju zir sa zung ji lu xin mi jing. Nga zhul jin zhu dang jin tu yin. Tu xin nga zhul, di wi na mang pin zung cu ba dang, mi ri ji xe cu la, zhe rin ji ye wa ji tuan ba ni zung. Mangi jie nam dun che kong diwi jia chi tang, namba diwi pin cu, sa zung jie tai ki tang, ju zir ji rin tang, diwi gong tur song bi. Zong ri ju zir chui, rang ni rang jia tui bi, ju zir jie namba xie la ju ba yi. Di da bi ju zir namba dir, ma ri su su tang, sa ni su su ru, man du man zha wa ri yuan na yang, ca ma ri tui mong ge qi chui xie yue bi. Mangi jie go dun la, nga zhul ma mang ji, nga tu ni sa zung si bi, lu qi tong la, de zhul ngin jin di bi, cai ji zong zhe gang he, jin dang su lin chu ba xin yi. Mangi na, ma ri ka ge zong zhe na, zhang ci mang yue da, na mang pui zong cu xue ji zong zhe ge nang ba xin yin jing. Lo ju ji chu ju ren mi yun di nu, di tui xin nga zhul ji nian nyong xiu dong dang, ji zhe la lo su, nga zhul ji rong da, ru zi ji per ji ji la, ba ga wi nui ba jia ba ma si. Zhe ren yu bi xie cu nong du, jie qi nga zhul ma mang ji, nong er jin ji cun jia di bi xi ni, wang xiu zhe zhen la tai zui dang, lo ngi song ngi tin tui xie dang xie jing yu la. La bar du, di ma re di dang, di du gai su zui xie cu ji cua dang, ma re di xin kang, jie xue ji qi cui su, mi long ge nang du zong ni cun par xie bi. Mere ne mere ju bi, mere ka ge mang ye la, zong re ge rin tang zang ma si. Xiu gang jie yi tin ni, xian jiu ge rin tang qi qi r din ba xin mu gui ba shi. Nin ba, mang ye jie yi wei gu ri na. Mang ye jiang, zong re jie nang ba xin dan zha wo ra, nga zui li xiong xing. Xi zu jie cu wei per ji dan zha ni, na mang pi song cu su jiu ba yin. Mi re, dui mi xi zu ni, zhe ren yu bi xi zu su per ji xiong wa di. Mangi ji nam dun che gong di wi jia qi ri xin la. Mi xie re ji qiu zi di ren xin pa wi. Mangi sa zong ji tai xie dang, mangi ji rei dang nan ba su la, se bar mang bu xiong yu. Di zang duo ma zi, ma re ji qi bar mang wa dang, ma re ji le yang san ni dang yu di qi bar qi wi, mangi ji ye wan de ta jie duo zhang ni dang ren ni xie xiong ga wa yin. Wen jiang, mang ge le gen zhong nang ge, zan leng tu ge ke wang meng bu, nang dun ji ti ni, de ye wa xie yue bi, de le de le ye zong ni, xiang ji ye wa de le xie jun yi. Ye wa dang bu, li yi. Li yi san nga zui ji ji na, nga zui bi nga zui ji ju zhen nang dong ling xie jing, nga zui ji nian nyong dang, nga zui ji qi qu, nga zui de dang zhi wi, xin cu ji nang dun du xie bi, mang ge ji rei xie yi. Li ji na, mi rei ji mi bu nang la, nga zui xiong wa dang. La bara, nyang dai zhe nga zui cua xiong wa ni dawa xian yin bi, mang yin nu xiong ha xue si ri. Qi dui mi li yin na, mi bu nang ji nga zui xi bi ju ren nu, li ki de lue ji, zui ba jin tun da, nga zui ji nu xiu jie zhi yong qi, gang la di cang ji yin dang ri sa tu xi ba di da yin la. Lo ju ji le zui ri mi nu, mi ri la, nyali, hingli, zhuli, hingli la sobi, legi nangja manda sadu tunba dang. Juzer kedu ji chuzi jang ngawi tori simba di. Duimi dede legi di zuru, nangduan dang nangbin shu gang tini, sanduan dang perji shuang di. Tadi, legi perchi wa nga zui ji zhuiba jintun dang nuishu jizhi tuji ji zilin di di. Nga zui ji juren dang, nga zui ji qi chu, nyam nyun dang lai jia. Nga zui bi sang lun du xie la so ba, xiong mang chun ba dang. Zhu yi, zi yi, a li la so, nang yi pun sung chubu xie du jue yu. Nga zui ba mre du mi, li zi namang ten zha xie jun zi dang sabar xi ba yang. Li zi la, li zi nga wa xie wa dang, li zi dang dai jen tu. Li la zhu wa pe wa, li hu chi wa ji ji, pun lu nyi jin ting ba dang, ti gan zhi wa yue ba di. Nga zui bu ji li yi no. Ka di ka ru ma du, nyi bi yi xie tong dang. Padi mai lan zi ba, cu di li hu chi wa. Ka di ka ru man du, nyin bi lu xie tong da, nyin bi lu xie tong na, li la ka wa man du. Lu chung li gi li ru, ong dang la bi di ru, padi mai lan zi ba, cu di li hu chi wa la su ba. Nga zui ba ran yi ji, da du, nga zui ji chui tong lin xie ba, jui ji ma lang wa di da gi, di pin lu xiu di su chun la. Nga zui dan zhan ni tong lin xie bi li jin di, yi cai dan yi du la, yang zui ji chun nang ha jang hiu chi wa dang. Nga zhi, yi cai ni la nang dun pin sun cho ba, yi jun jo ko yi tong wa din zha xin yi. Din zhi zhen de ni jang, li gi ngu dang, qi chu, li gi ni ge ji, ta ji bin de le. Bun mu zhe ji li ji ka ge qi chu dang zhen ni, li la gun du xie bi li gi ji zhe, zhang yi bar xie bi li gi ji zhe. Li zi qi chue dang xia ren cun bi li zi ji zhe. Nga zui bi xin kang cun bi li zi ji zhe. Lo ju dang dam ju suo nang dun du xie bi li zi ji zhe ji yi wei nang zhang di da zhe. Li ga la gun du xie bi li zi ne, xia nyang dai nga zui ji ni gai gang xie li ga nyo la zhe qi wa, nu xiu yi bar jie zhe dang, zhu ba yi bar jin tun gui bi ci dong li xie ba xin yi. Li gi ngu dang qi chue ji, li zi di zhe yi bar du, li gi zhu dang hing du jin tun yi gu la, nga zui bi lu zi yong su li la di gui bi, yi ci qia nyang la, nyi la jie ba dang. Yin dang jin ju ku yi tong wa xin yi bar, yi ci par qi wa li, gur ci jie zhu ba dang. Dang chang jiang ju la tong yi zhu ba di. Bian na, nga zu bu ren nga zui bi, ngui bu hing du ji wa ge nyang du wen du xie bi ci. Hyo jie jie hyo, ay ya hei sir. Gong zha jie hyo, ay ya hei sir ki, li lu tong li xie ba di da yin la. Li zi di zhe, sir xie wu jie ki, hyo jie jie hyo tab la. Yin ni zhi la, ay ya hei sir ki, tu mung ki mbu tong xie bi, gi xie ba mi zi tong ta xie bi xie ba dang. Ran mu zhe dang, zi mu zhe jie, li zi la, no sang xie ni. Li zi di zhe, yang chang si la, cai nyong xin du ba, zu qi wa la. Nga zui jie dang dai dang jian tun yong qin kunar mei bi, zong zhe dang ju zir jie rin tang qin mu din ba dang. La bar gi cai mang qi wa li gur jie mbu zha dang gur di zhu ba di, li la gun du xie bi li zi ne, qi du mi li zi xie dang, li nan ba na cu ba di da ge, qi du mi mang ki di yin ba, rang hiu su du tu. Zhang yi bar xie bi li yi. Di ne, li zi xie lo jie la xia du xiu qi wa, li jin zhi bu mi da ma mi. Zhang la di ni cui ba dang ta ju xie bi li gi ni gai su dong lin xie ba gang xie. Zi cai ge di wa zhang li zui bi li gi ji ri di er si wa yin. Mu ri su su dang san ni su su ren di gu ji li ji mang da yue ba xi ma gui ba ji. De na la zang gu ji wo ma zhu bi yi xie ba bi jia ni xie ju yin. Ji, ni, su, ji, nga, zhou, du, ji, ge, ju la tan ba ju jie dang ju la ni. Jiu song song a jiu yi dang jiu nga. Jiu zhou jiu dun jiu ji jiu gu. Nye xiu tan ba za jie dang za la ni. Nye xiu za song za ji dang za la nga. Za zhou za dun za ji za gu. Sun jiu tan ba so jie dang so la ni. Sun jiu so song so yi dang so la nga. So zhou so dun da bu jie bi cun jie ran xin din ba xie di. Ye cai zhang li xie ba tong ma ni du du tui ba dang. Jiu du zhang wang qi wa ne. Gai zhi, zhang nga jia zang nian mar tun bi yin jiu jiang din lin zhe ba dang. Gai zhi, zhang song dong nian dong bi mar ma tun bi yi jiang din wei jiu mu zu ba. Wo ma zhu bi li di, ni gai ku na dong lin xi ba li. A bu dang xin su su jie ni gai su dong lin mu xi bi, din ke zhang yi dang din ba ji. Cui wei niam nyong chen zang yuan na xi tui. Di zhi, wei kur jie ཁོ ཚང ཚ གེ ཅེ གེ ཅང དེ དང ཅ བའི དོན པང གེ ཧེ ན ཧེ སོང ཤོ ལེ ཧེ ཉི མ ལ ཧེ ཅེ ཅང པེ ཧེ ཉི ལེ ཤོང ཧེ ཉི ཅང པེ ཧེ སོང ལེ ཤོང ཧེ སོང ཅང པེ ཧེ ཞེ ལེ ཤོང ཧེ ཞེ ཅང པེ ཧེ ང ལེ ཤོང ཧེ ང ཅང པེ ཧེ ཇོ ལེ ཤོང ཧེ དུན ཅང པེ ཧེ ཅེ ལེ ཤོང ཧེ ཅེ ཅང པེ ཧེ གོ ལེ ཤོང ཧེ གོ ཐོ ནི ཅ ལ ཡ ཤོ ཅུ ཅེ ཅེ ཅང ཅུ ཉི ཉི རེ ཅུ སོང སོང རེ ཅུ ཅེ ཞེ རེ ཅུ ང ང རེ ཅུ ཅོ ཅོ རེ ཅུ དུན དུན རེ ཅུ ཅེ ཅེ རེ ཅུ གོ གོ རེ ཉེ ཤུ ཡིན སོང ཉེ ཤུ ཐོ ནི ཉི མ ཤ སོང ད ད ཉི མ ཤ ཅན རེ ལ ལང ཡེ ཅེ ནི གོ ཅེ རེ ལ ཅུ མེ ཕ ནི དོན ཅུ རེ ལ མེ དོ ཅེ གན ཅེ ཅུ རེ ལ ཅུ ཤུ ཅེ ནི ཅམ ཅུ རེ ལ ཅ ཅེ རེ ཅེ ཉི ཉི རེ ད བུ ཡེ ཅེ ཅེ པན ན ལེ ཅེ ཕ རེན ཅུན ཅེ ད ལེ ལ དང བ དེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ གན ཡོ པ མ དོ ཡེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅུ ཅང ག ལེ ཤེ པ གོང དོ ཤེ པ ལེ ཤེ ཐོ དོ ན དེ ར ལེ ཅེ ང བ ཤེ བ ད ལེ ཅེ དང ཏེ ཅེ ཐུན ད ཅ ནི དོན ལེ ཤེ པེ ལེ ཅེ ཅེ ཅ བེ ཅེ ཅེ ཅུ དེ པ ཅ མ ཅེ མེ སེ ར ཅེ ཅེ ཅུན ག ཡོ པ དེ ཅེ ནི ཡེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅུ ཅང ལེ ཤེ པ ད ཡེ ཅེ ཅོ ཅང ལ ར ཝང ཅེ བ ཉི ནི ལེ ཅེ ཕ ར ཅེ ད ཅེ པ ལ ཅེ པ ངེ ཅེ ཐོ པ ལེ ཅེ མ ཅ བ སོ སོ ར གང ལ དེ ཅང ཅེ ཡེ དེ དོན ལེ ཤེ པ ལེ ཨོམ་ ཅུག་གེ ཁོ་ཅང་ ཚ་གེ ཅི་ཅེ་ དང ཁོ་ཅང་ ཚ་གེ ཨོམ་ ཅུབི གི དོན་ན མ་ཅེ་པི ཅུང་ཅེ་ དེན་ཁ་ཅི་ རང་ཅིན ཡོ་པ་ ཅེ་ ལེ་ཅེ་ ཅི་ཅེ་ དང ཤ་རེན ཚུན པི ལེ་ཅེ་ ལེ་ཅེ་ གང དང གང ཡིན ན ཡང སོ་སོ་ར ཅིན དང མ་ཅ་ཡ ནང དོན ཅེ་ དང ཤེ དང ཅེ་ ཡོ་ལ ནང དོན དང ཤེ དང དེ རེ ཅེ་ ནི ཤ་རེན ལང མ་ཅ་བ ཅེ་ ཡོ་ དེ ན ལེ་གིན དར དང ནི ཐུ པི མང ཅིན ཡ ལ ལེ་ཅིན དང ཕུ སོ ཚོ པོ ཡོང ཡེ ཅ་ ཡེ ཆ་ ཅིན ཡང ཅེ ལེ་ རེ་ ཅེ་ ངོ་ དང ཅེ་ ཅེ་ ལེ་ ཅེ་ ཤ་ རེན ཤ་ ལོ ཤ་ དང སོ ཅུང་ ཅེ་ མན ཅ་ ཡེ ཅེ་ ཏོ ལེ་ ཅེ་ གེ ཅེ་ ཅེ་ དང ལ མན ཅ་ བ དམ ཡ སི ན ཡང ཅེ་ ཅེ་ གེ དོན ལ ལེ་ ཅེ་ ཤ་ ལོ ཤ་ དང སོ ཅོ ཅེ་ ཕི ལེ་ ཅེ་ ཅེ་ རེན དར ལེ་ ཅེ་ ཅེ་ ཅེ་ དང ཤ་ རེན ཅུན ཕི ལེ་ ཅེ་ ཅེ་ སེ ཅེ ཡེ པེ ན ཡ་ གོ རོ པོ ཡིན ཅེ ཧ་ ཤི ཧོ ཤི མ ན ཅུང་ གར ཅོ པོ ཡིན ཅེ ང ཅོ གོང ལ ཤེ ཁོ ཇ་མ་ པེ ཅིན ཅུ ཡ ནབི ས་ ལ ཟོ ཅ ལེ རོ ཚ ཚ མ ན ཆ ཆ ཆ ལ ཕེ ཁོ ད བ ལེ ཅེ ངོ ད སུང ཅེ ཅེ ཁེ ན ལེ ཅེ ཏེ ཅེ ཅེ ཅེ ཚ ན ཚན ཅུ ཅོ གེ ཚ གང ཅེ ད ཚ གང ཅེ ལེ ཇུ དོན ཆ ཚ ཅེ དོན པ ཇིན ད ན ལེ ཅེ ད དུ ནི ཀེ ཅེ དེ ལ ཀེ ཅེ ཅུང ཅེ དེ བ ཅེ ཅེ ནང དོན ཁ ང ཅེ པ མ ཅེ དུ མི ལེ ཅེ ཤ ཝ ངོ ན ས ཅེ ད སུང ཅེ པ ལེ ཐུ པེ ལེ ཅེ ཅེ ཅེ དང ཤ དང སོ ཅེ པ ངོ ཅེ བེ ང ཅེ ཅེ ཁེ ཅ དང ཉ ཉུ ཤོ དང དང ངོ ཅོ ཐུ པར ནུ པ དང རིན ཐང ཅིན པོ ཡོ ལེ ཅེ མ ཅ བ སོ སུ ཝང དོ ཤེ ན ཡང པེ ན ཇ གི ཇ མ གང ཅེ ས ལ ཇ ཐ ལེ ཅོ ནང དང ཇ ཐ མིན ཅུ པོ མི ལེ སུ དུང གམ ཅེ ཡང པེ ན ཅེ ཡེ ལ ཡེ པ ཡེ ནི ཆོ ཤོ ཡོན པ ཡོན ནི ཆོ ཤོ ཡེ ཡོན ཉི ནི ཅ ན ཅང ལི དོ མ ཡང བ ཡང པེ ན ཇ ཡོ དུང གེ ཅི ཅེ ལ དང གེ ནང ཁ དོན པ ཟན སན ཟན ལ ཆོ ཤོ ཝ གེ ས ཅང དོ ཅང ནེ སེ ནེ ལ ཡུ ཤོ ད པོ ཅང ལི དེ པ ཡོ ཅེ དོ ན དེ ས ཅུམ ན ཤར དོན ངུ ཅི ལོ ཅེ ས ཅུམ ཐེ ཤེ མ ཅེ ར ཤེ པ ཤེ ཡིན པེ ཡེ ཚེ ལ ཆ ཡིན དང ཆ ཡིན ཅིན ཅེ ཕོ ཅེ ཆ ཡིན ཅིན ཅེ དོ ཅུམ མེ ལ ལེ གེ ཅེ ཅེ དང ཅེ ལོ ཤ དང སོ རང ཡིན ཅེ པ ཨང ང ཅེ པ རང གེ ཚོ ཡིན ན ཐོང ཐུ ཐུ བེ ཤང ཡིན ན པེ ཀུན ནི ཚན པ ཤེ པ དེ ལེ ཅིན དར ང ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ དང ཤ རེན སོ ཅེ མ ཅེ ཅིན ཚན ཐུ བེ ཅེ ཅེ ཡོ པ མ སེ ས ནི དང མ རེ རང གེ ཤོ ཅེ བ ང ཅེ ཚོ བེ ཤེ ཅ ཉན ཉུང ཕུ ཅུ ཚོ པ ང ཅེ ཅེ ཅུ རེན ན ཉང གེ དང ཅང གེ གང དོ ཏོང ལིན ཤེ ན ཡང ཅེ ཅ དོན ལ བེ ཅེ ཅེ ཅང ཡོ ང ཅེ བེ སིན ཁང ཚན བེ ལེ ཡེ མི རེ དེ མི ཤེ ཚོ ནེ ངོ དང ནམ པ མན ཅ བེ ཤེ ཚོ ག ཅུ བེ ནུ ཐུན ཤེ ང ཅེ ཅེ ཅེ བོ ང ཅེ བ རང གེ ལུང སུ ཤེ ཅུ ཡོ པ དང མེ པ ཐུན ཤེ ང ཅེ ཅེ ཅོ ཅེ རེ ལེ ཉི ཅེ ཅེ པར ཅེ བེ ལོ ཅུ དོར དོ མེ པ ཁེ ཤུང ཡོ ལོ ཅུ ཅེ ལང རེན དེ ནུ ང ཅེ པ དང ང ཅེ ཅེ ཅུ ཅེ པར ཅེ ཅེ བ དང ང ཅེ པ དང ང ཅེ ཅེ ཅེ བེ པར ཅེ ཅེ བ ཅེ ཅུ སུ ནེ པ ཤེ མེ ལ ང ཅེ ཅེ མེ ཡོ ཅེ ཅུ མ ཡིན ཕེ ཅེ ཅུ མ ཅ བ སུ ཅེ ནང ག ང ཅེ པེ ང ཅེ ལང ཅིན ཕེ ད བ དང ཀ 工作了我这里特别地都接了能杀得比七百十万亿。对的我这边让你接就这接太给当再去大瓦当听不了村把西月。拉巴尔多我这接吹多也接太了地里村把西边离给接人得了得不十万亿。李金的南端了我这边给爹的李瑞爹写给姐先看他做就业办法是村太将政府绝把当别对进攻你绝把为进攻你绝把说人民都满月别我了我这边先看村边李瑞姐对刚一啥呢第二我这边我这西边居住农农村兄弟地话当东岸我这里提个退避结果我做人金币大瓦机动为立即人得了十万亿。别恰恰呢没在阿布九月谁了七度八度人从下级做了谁了加几百级。日龙哪里去哇就能日龙坑道本部各王金币计划推荐监督。熊猫捉难阿日我妈遇见阿日哪了你就没吧阿了小就宁波大瓦几百下松我落你就门道。对比对出一对龙虎七虎四季大部看到被家姐聚在当且开始姐存在了地里我这边新空姐小南的东安南几近都我把它写了杨边呢大陆罗琼牙嘎你碰这里头啊你碰等多大就走手求把越多端大几百下松对比罗多门松对于西欧堂姐端之都把这些大陆对比今年你里亚巴门头嘎布你去帮助下修日里头啊大不了我做了兄弟这不一嘎住的落地新地兄娃里边的绝育间杨边呢里蒙的了黑你拉去许巴米诺巴顿接着起你拉去许巴米诺穷队里了马将忙不进你我擦大顿里了马将下下总队我擦这嘛我为该拉想起若木西吧这么接他去呢若木西就门头别看弄了动画了该领等着员呢弄起西马三天离了来有绝户大比农我这里提个兄弟恰过呢今不是村把地更多杨边呢敌人离了云呢三个离了没平大家敌人没起三样用过越多离海新的西归离于海那刚用大比农我这边西单西金币李哲兰金币大瓦西部村月。多呢李哲人的也张波的南端自高瓦先移了。过了西巴别的大理我这边新康村币李哲了今年也才人同他出版业原来样。趁着周经济才刚协议给所北边对日做吧做七瓦当。决策白起了多着瓦文昌街被所建立对村本西巴当。你

0: Bejong Longting Nienting Le Kong, Kamke Lopti Le Chen.
1: Bejong Longting Nienting Le Kong, Kamke Lopti Le Chen.
2: Jachiwi Sengke Namba, Ngana Bejong Longting Nienting Le Kong, Kamke Longting Je, Sengda Chiti Le Chen Ke, Gegen Loza Nima Yin. Ladeng chete so the kangu kongs ndogi ba ta di kol ma yang sa hi chi ji ta ndi ge kong ra bo de zo de a ga re re sa ba yin na jang gen sa ja pe ta de geng ga jan sin chu gen ze bi ani dai de ji ki bi ka jen se ya ji yo ba re ta di ge no la ta be ge ji ngan zo chi chi e de so la yang ji nga ru man ra wa ge cha ni ani ko ri nga ra bo ji ani kon gi ya she yo shi Telayan tsayu chani kangre se bayina zhangyi ngaro jenda, kupi ngaro jenda, mebi ngaro jenda, teni dingwi ngaro jenda, tuibi ngaro jense ni, teni ngaro tela ngaro buji yore. Ta zhangyi ngaro jense ni tsayu chani ayiki jenda denbiki chete sore. Ayiki jenda denbiki chete sola zhangyi ngaro jenji chese yore. Teni kupi ngaro jenji chese yade tsayu chani teni ii. Aki gui ik ani jendan den ba yana jin jin ji chete so la ani kupi ngaru jin ji ches mebi ngaru ji zaya zo chiya de ui akian ji u ui ki jendan den ba ui jin jin ji chete so re dim ngaru jin zi li ui ki jendan den bi ki chete pi ngaru ji zaya de ui ki jendan den bi ki chete di yin di la ta ngang zu zayi chani ike kanda kan yina ta ngaru ki chani zayi ngaru ta nung ngabu li mandi ba ji yin ba yin zang che choma ya zayi chani diga ba yina yang ndiga nora ndiga yore sega yore mato shetanga ngan so che tela ko jinju la digi mege chani che yawan jen da rawan jen seya tende yore tene te mayin baga nae rangi je tene nae mayin baga che seya tene ngan so che tela ta rik garchir yawa garchir tela ngan so paji ye ngan robo tene yongin doa tende ta nda yawa gaton chi zhe ta tende yindi la tela ta ngan so zhangi nga ro jen ayi jen jen je che tabi lan chun ba yina ta nje dega che chuk jing rabo re njedo ki chechuk chi, kangan dana pama rana san tam zini, desu tsomala, dini ayi jen jen ji che. Dini jang yang zingi jendo ki che sumbo di, dini ni li gi nyungun ji che nyingbo, dini tangja dabo. Da de ma yin baga ngang zon di, garisa yi gurgu di, da zha ga sila, ani baba ma dabo. Dini la den ji ka di na la dabo. Da dindri ki che desu di, ayi jen jen ji che res. Dini kupi ngaro ayi jen jen ji che dabo lan tsui ma yina, Ta ngā tsō yōngrā lā idēn sēni, shēdā tāng dēdā jī chī jibō tē. Gē jī jī yō sēni, dēdā kī chī ngā, tī tō lā kī jī jibī yī sēni, shēdā kī chī ngā bā yā tō na chī jī yō rē. Tē sō lā, tē nī kūpī ngā rō yī jēn jī jī chī rē. Ta tē mā yī bā gā ngā tsō jīng hīng hīng dāb, jī hīk hīk dāb, jīng hīng dā jī hīk dāb. Tē sō lā yā ngā rō kī chā nā yī jēn jī chī. Tē nī shēdā gā ngā rō jī jī dāb, tē nī nā dā dāb. Gata ka kasila mudab, mundab. Tan niso te, ani ii jenji ji che se kyo. Yang chani xie yapa na yang tambo tenji wad. Ngan so, peji yang nana ii u ee u yeg nona teri. Tani mebi ngaru ui jenji ji che te, ta kan yapa re se dili, ta laden ji che te so shi. Laden ji che te le zayi chani, ngi te zawa rang nona, ngi te zhug dang. Ani ten top se na mundu xiu ten, ta ki chi te di ya nyan bi yapa ki chen to den yo rwa. Den yo nona ta na lan ni de miso pa pa pa, yema choma la, Ani mebi ngaru ui ta denba yinba yinza, ani tela ui jenji ji chee zine su, ru, du, du, deri. 다 드윙 나로진 에이젠지지 체들아 배잖아 하지기 체금으로 다 데데다 데다 어허 되니 지오 히오 히오다 다 대소 그리데 에니 에이젠지지 체리 아니 데마 많이 봐 가서 쇼단칸 그로 장원진 가서 데다이로 대소다 되니 뛰빙으로 에이젠지지 체다 바라다 고라서 바가 라르드가 체죽지 보데 공원도노 보모로 소또 다 데마 많이 봐 다자가노나 보보모다 된데 얘들 다 너나 아 아니 간조다 아 베게기 조아그체들 콜힌시비케드니 치 참아데서 뒤가 봐야다 근데 그리 나고는 근데 요레스 데인드르다 아 믹서 알타 라덴지 아 드니 나이가 텐데솔라 아 다 등아보크 논치 그노르 덕이바이나 아니 조데체르나 메빙아로 의진지 체레스 데인드르 우덴지 체세난데기요 이데 아키고 이덴지 체세들 몬치아테 아 신데니르 콘노군도와 Tengah di sana, tak akhir tu, mungkin ngaruh cinta ya pada tak ladang cecair ni, begitu orang tu ladang cecair ni, di ni suru tu tu, waktu dulu. Tengah di lata, sih ladang cecair lah, aku dengar bocor yeri de, tak tiga orang macam apa, tu suru tu tu, tu cuma lah, di ni, aje, aje dan dia bayi bayi entah, yang aje dan dia bayi bayi entah, di sana ni, aje ke cecair, akhir tu, aje ke cecair ni, tak tengah di, tak gayer, yang ada dia gayer. Tak setan kalau ngantu garis guruk tak, ya jadi ngaruh ke nama mera ogoni, nanti ke cegi ya tu anda, cawe cahni kuya tu na saben ke cai dengan kipi kajian saya anda guna sibun rajin tenggu yeri de, macam kori ke ya, ani yang jenis ada kong tu sa cicam ya ba, kori ke base kalau satu juta nanti ke eri sana tu maris yeri, jenis jenis ini lah, nanti yang kong tu tu jenis zo de, tema rang jenis ini kita ni lundi macam asal ni barang lah, kong tu yeri. Tak tiada masuk ni kerana sembah lain ni baju tenun dudang je pada jenis sekarang dengan awak sini. Tapi dorna cerita itu masuk ni kerana, ani akik uja wata, akik uja wata, anum uja wata, anum uja. Oh, yang ngaruh nama mana itu ni, ani cerita itu masuk ni yeri. Tiada la, nenek cegi awak garton te, ko kuntu na, temu orang ni sebiji tak cakap senjut bahkan kuntu gyeri. Tapi te, langan tu cerita guru tu kuntu baju dig. Apa shodong rabu shodong rangin, kong rabu je se jingin chupan rabu je se denni, ane ma chizoguro se dini se ndomba de, ane sabayin ke dayi tenji kipi kajin se ya, wata tegi nona nereka nama ngakto ni se don rabu je ni, kasa godin rabu sunyo re. Tengi la, di kasa hiyaji di cherizana, ta laden ke chende, yangji ngaru ke nama mandayu go ni ye na, ane kanga kongzun dega de se dili, ane ahiyaji denji cheche urisa doba. Oh ya, dalam adeng itu, saya itu selalu cuci ada tak, ladang itu, dalam ane injuk juga. Oh, tak terceri sedih dengan so hiji, ane thaman rabu tadi. Oh ya.
1: Tada cici simpati na, kangi sunda luci linci je. Yang lama tu anju linci senjor gasuhyo.
2: Tak anda lah ceri sendiri tak, cantoni, tak latihan juga naik kokola, tak tosis juga, jizan ramu juga sih kisah tentang jizan, jizan ramu sih kisah ni. Cawe cahni tak latihan juga naik dengan senjut bagun orang, ani tosis juga, kani juga zon ramu, tapi sih jinggo cusa, nyora cesa juga zon ramu jizan. Wenja tak dijeng juga yang ke latihan, dijeng ngasuh tak ngatu kisah kangen cahni bayi naik anda, tak latihan juga.

Chopa namba demo oyi, nga zi nyam de, lu xi jang jo kong ni mo da dan ni du to de, po jong long ching ni zi li kong, kan ge long ching jia, te dong ri zi lin cin, ro yang ji xin kan xibi na, zun ji xiong war, ga zhu xin de qi, nga na lin cin, zo xiong xin ki, rin qin yin.